se fela gare ga difela ka gare ga difela cha sione wena le swikalaka ke tshabetse go wena ge ke fitla o seke wa nteleka o seke wa nkoba re leboga bjale e sa tlogobetsa area senyane go dimaga tlogo go latlela ditaba ka mpho moraswi

a chaba maribe khokolon thume kgwedi le letjatji mogolo ke ma wadi mo ke kwa mo setho go fitla go sa fitse go motho go fitla bogalo khulwanyane ya magala botsa le rolanyane le ile nka se